0: Ben Puno. Senang lu, senang kot. Kuset be.
1: Kena hangin. Oh, ini nyahut kelot
0: nak. Kuset be, kampeng.